masih keadaan cuaca sekarang sangat tidak baik untuk anak-anak, sehingga pembelajaran lebih bagus dilaksanakan secara daring. Untuk kesehatan anak ke depan, kayaknya kurang bagus akibat dari kabut asap.

keadaan cuaca sekarang sangat tidak baik untuk anak-anak sehingga pembelajaran lebih bagus dilaksanakan secara daring. Untuk kesehatan anak ke depan, kayaknya kurang bagus akibat dari kabut asap.